0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Teman Prodo, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, selamat pagi buat yang baru gabung bersama dengan kami di 89 FM Prodo Fak-Fak. Teman Prodo, di pukul 9 ini ya kita akan bincang-bincang nih seputaran apa ya. Kalau hari ini tentang tanggap bencana dengan topik sistem tanggap darurat dan evakuasi saat terjadi bencana. Sistem tanggap darurat dan evakuasi saat terjadi bencana. Pengertian dari sistem tanggap darurat adalah serangkaian tindakan terencana dan terkoordinasi untuk menangani keadaan darurat akibat bencana. Dengan tujuan utama menyelamatkan jiwa, mengurangi korban, melindungi aset, dan memulihkan kondisi secepat mungkin. Evakuasi adalah proses pemindahan orang dari lokasi yang terancam bahaya menuju tempat aman melalui jalur dan prosedur yang telah ditentukan. Tujuan dari tanggap darurat, menyelamatkan dan melindungi jiwa, mengurangi risiko korban, luka, dan meninggal, mengendalikan kondisi darurat agar tidak semakin parah, memberikan pertolongan pertama kepada korban, memastikan proses evakuasi berlangsung tertib dan aman, memenuhi kebutuhan dasar korban dan pengungsi, memulihkan kondisi setelah keadaan darurat terkendali. Ada beberapa unsur yang unsur dari sistem tanggap darurat. Sebelum kita lanjut ya teman Pro 2, ada yang sudah requestan nih dan sudah tidak sabar lagi ya requestannya mau didengarkan ini.

negara kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu requestan datangnya dari Kak Rafa yang ada di Karas, Kampung Antalisa, dengan satu miliknya Justin Bieber, Beauty and a Beast. Semoga mau terhibur ya. Pagi-pagi gini kita asik-asik ya, walaupun cuaca betapa lapak-lapak lagi mendung di pagi ini. Semoga semua terhibur dengan

Baik teman Pludo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu titip salam nih dari kakak Erik untuk keluarga besar Gana Soba Sipat Nanam. Saya ulangi, maaf, Sipat Nana dan sahabat yang ada di Toria Sekru, Kapartutin, Tidulan, Pokpok, Wagom, untuk Fak-Fak dan sekitarnya ya. Baik kakak Erik, mau request lagu juga boleh ya.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
2: Am.
1: Iya dek. Ada apa?
2: Ini om, air minumnya ketinggalan.
1: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
2: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
1: Hah? Iya, makasih ya.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke. Okay.

Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari Kakak Irma yang ada di Medan. Dan satu miliknya Setia Bonar, Cinta Terakhir. Lagu ini memberikan makna secara umum adalah tentang seseorang yang menganggap kekasihnya sebagai cinta terakhir dalam hidupnya. Maknanya juga adalah cinta yang sangat dalam dan juga serius, keinginan untuk tetap bersama dan setia, dan nuansa takut kehilangan orang yang dicintai. Kasih dipandang sebagai orang terakhir ya.

Baik teman Pluto, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita lanjut ya obrolan kita seputar tanggap bencana. Dengan judul di hari ini ada sistem tanggap darurat evakuasi saat terjadi bencana. Unsur sistem tanggap darurat, deteksi dan peringatan dini, yakni mengenali tanda-tanda bahaya, mengaktifkan alarm atau sistem peringatan, menyampaikan informasi kepada masyarakat atau pekerja. Kemudian komando dan koordinasi, menentukan siapa yang bertanggung jawab, membagi tugas kepada tim tanggap darurat, menjalin komunikasi dengan pihak terkait. Evakuasi, menentukan jalur evakuasi, mengarahkan orang menuju titik kumpul, memastikan tidak ada orang yang tertinggal. Pertolongan dan penyelamatan, memberikan pertolongan pertama, melakukan pencarian dan penyelamatan bila aman dilakukan, memprioritaskan korban yang membutuhkan bantuan segera. Komunikasi darurat, menggunakan saluran komunikasi yang tersedia, memberikan informasi yang jelas dan tidak menimbulkan kepanikan, dan melaporkan kondisi korban serta situasi lapangan. Kemudian ada tahap evakuasi saat bencana. Sebelum bencana, identifikasi potensi bahaya, tentukan jalur evakuasi, tentukan titik kumpul, siapkan peralatan darurat, lakukan simulasi atau latihan evakuasi, dan kenali kelompok yang membutuhkan bantuan khusus. Saat bencana, harus tetap tenang dan jangan panik. Tapi kalau mau bilang sudah kejadian begitu pasti panik ya teman Prodo. Apalagi contohnya gempa di malam hari, mau menyelamatkan diri, mau menyelamatkan keluarga yang ada di dalam rumah, atau barang-barang berharga seperti surat-surat ya, surat-surat berharga itu bukan saja tanah yang ada sekitar 5 atau 10-20 hektar ya, tapi kita punya ijazah, anak-anak punya ijazah, akte kelahiran, itu semua penting. Kemudian ikuti instruksi petugas atau sistem peringatan, segera menuju jalur evakuasi yang aman. Jangan menggunakan jalur yang sudah dinyatakan berbahaya. Bantu anak-anak, lansia, penyandang, disabilitas, dan orang yang membutuhkan bantuan. Jangan kembali mengambil barang yang tertinggal. Aduh, kayaknya tadi lupa dompet. Aduh, jangan juga ya. Ya sudah, kalau memang sebentar bisa balik lagi ke rumah ya. Yang penting kita harus menyelamatkan diri kita dan juga keluarga. Berkumpul di titik kumpul dan lakukan pendataan. Biasa kalau sudah terburu-buru, astaga, lupa anak di dalam, masih tidur. Akhirnya masuk lagi ambil anak ya. Tapi sebaik mungkin kita tidak panik. Kita harus sebisa mungkin pas kaget bangun itu jangan kunci dengan kunci-kunci juga yang terlalu ribet, buka harus pakai kode-kode. Waduh, nanti kita mau keluar dari rumah itu agak sulit. Jadi ya pakai grendel kah, mungkin ada sekitar 3-4 kah, atau yang penting saat kejadian begitu kita langsung cepat juga, jangan karena panik. Aduh, kunci tadi di mana? Akhirnya nanti ya tidak minta-minta, nanti kenapa-kenapa lagi. Jadi baiknya jangan terlalu panik-panik juga toh. Jadi kita katanya harus siap siaga, mungkin ada beberapa potong pakaian yang bisa siapkan di tas. Kan kita tidak tahu ya kapan bencana itu datang, dalam bentuk apa, mungkin gempa atau tanah longsor atau banjir. Yang penting kita harus tetap waspada, karena segala sesuatu yang terjadi itu semua rahasia Tuhan. Yang penting kita kuat-kuat berdoa, karena tentunya pasti semua itu ada waktunya ya. Walaupun kita tidak meminta, pasti ada waktunya. Jadi ya, kita harus berdoa saja. Baik teman-teman, biar
jangan terlalu disi bicara banyak ya. Ada satu pilihan lagu dari Nano dengan judul Kamu.

Baik, teman produk teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya ada salami buat orang Fak-Fak. Ada salam dari kakak Lita Sitinjak yang ada di Jayapura. Katanya mau kirim salam buat teman yang ada di Fak-Fak untuk kakak Nia Orun di Wagom Tiahar. Terima kasih ya buat kakak Lita Sitinjak. Aduh, masih ingat temannya, teman atau bestie nih ya, teman dekat begitu ya. Dan bilang teman sungguh mati. Terima kasih buat kakak Lita Sitinjak yang ada di Jayapura.

Hai teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada salam nih dari Kakak Julianus yang ada di Bandara Rendani Manokwari. Katanya mau salam nih buat teman-teman kantor Bandara Siboru Fakfak. Terima kasih ya buat Kakak Frans yang sudah gabung di Produa Fakfak pagi ini. Salam sehat, semangat dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih, salam kompak selalu lewat udara.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Baik teman produk teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Baik teman produk, masih dengan seputar tangga bencana. Yang berikut ya, prinsip penting evakuasi. Selamatkan jiwa terlebih dahulu, kemudian harta benda. Jangan juga selamatkan diri sendiri ya, selamatkan diri dan juga seisi rumah. Jangan doa yang lain masih tidur baru kakak doa menyelamatkan diri sendiri. Kasihan doa yang ada tidur dalam rumah itu, ada mama, papa, ada adik, kakak, toh apalagi orang tua yang sudah lanjut usia, harus diselamatkan mereka juga ya pada saat bencana. Contohnya kayak dong bilang apa, gempa atau tanah goyang. Ya baik, cepat tetapi tetap terkendali, terarah mengikuti jalur evakuasi, terkoordinasi mengikuti komando petugas, tidak panik, tidak berdesakan, memprioritaskan kelompok rentan. Tidak berdesakan nih berarti kalau macam pas kita ada di kantor atau di tempat-tempat umum yang pusat perbelanjaan gitu ya, kalau pas gempa pasti panik lari ya. Cari tangga di mana yang bisa cepat untuk keluar dari gedung gitu ya. Kemudian peralatan tanggap darurat. Beberapa perlengkapan yang perlu dipersiapkan seperti kotak P3K, senter dan baterai cadangan, alat komunikasi, fluid, apar untuk kondisi kebakaran yang sesuai. Kemudian masker, air minum dan makanan darurat, selimut, dokumen penting, daftar kontrak darurat. Kontak darurat, kontrak ya Desi ya, daftar kontak darurat. Nomor yang bisa cepat dihubungi. Baik teman pro 2, kesimpulannya adalah sistem dari tanggap darurat dan evakuasi baik membutuhkan perencanaan, koordinasi, komunikasi, latihan dan kesiapan seluruh pihak. Keberhasilan evakuasi tidak hanya bergantung pada petugas, tetapi juga pada kesadaran setiap individu untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, kemana harus pergi, dan bagaimana membantu orang lain secara aman. Terima kasih ya buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak.

Baik teman Prodo, ada salam nih dari kakak Franz. Salamnya untuk teman-teman Binaraga Fak-Fak. Ada Om Ando yang akan mempersiapkan diri untuk ikut lomba body contest di Timika. Semoga lagi dengar ya siaran kami di Pro 2 Fak-Fak. Terima kasih untuk kakak Franz yang ada di Manokwari.

Baik, teman produk, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya ada satu requestan dari datangnya dari Kakak Iti. Kakak Iti Fitria ya, yang ada di apa? Planet Mars. Dengan satu pilihan lagu dari Budi Doremi, Ada Untukmu. Katanya lagu ini spesial nih untuk MZ. Maisy, aduh manis. Cece yang ada di Kakak Iti yang ada di ini Planet Mars ya. Semoga cepat turun ke bumi dan bertemu dengan MZ. Dan melalui lagu ini ya, terima kasih buat semua teman Produa yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Produa Pak-Pak, bersama dengan Desi dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa nih teman Produa, dia sudah kelar. Temani semua teman Produa dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Terima kasih buat kakak dorang yang sudah request lagu, yang mau salam-salam. Besok-besok lagi tong ketemu ya. Jadi jangan pindah frekuensi. Desi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

titik tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Yo yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2 Fakwak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, balik lagi di segmen Santai Siang ya, edisi 9 September 2026 bareng Abdi Wijaya Pranata yang bakal nemenin kalian seperti biasa dari jam 10 ini sampai jam 3. Jadi kita akan bahas tentang banyak hal ya, mulai dari Pro 2 Histis, kemudian UMKM, berita olahraga, dan entertainment teman Pro 2. Banyak banget informasi-informasi yang bakal Abdi sampaikan ke kalian. Jadi kalian harus stay tune terus di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nih, nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

informasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir,

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie, diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

mengikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Rian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

0: sekarang. Kejadiannya pas meluk istrimu di situ.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Kau nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2, sekarang sudah pukul 12 lewat 10 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Itu artinya saatnya kalian harus makan siang dulu di UMKM-UMKM yang memang menjadi langganan kalian, teman Pro 2. Dan yang pastinya nanti info juga tentang UMKM tersebut ya. Siapa tahu nanti Abdi juga mau makan siang di situ atau makan malam di situ. Dan ya teman Pro 2, berbicara tentang UMKM ya, kita akan membahas tentang UMKM ini selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Temanya tuh tentang UMKM Go. Go digital, langkah menuju pasar yang lebih luas. Ya, semakin kita tanggap akan kecanggihan dan masa depan ya, semakin juga kita semakin juga cepat kita mendapatkan cuan-cuan yang lebih mengalir lagi, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ya, kita akan membahas ini selama 1 jam. Jadi buat teman Pro 2 yang saat ini udah berusaha untuk membuat UKM ataupun saat ini berkeinginan untuk membuat usaha, boleh banget untuk sharing-sharing ceritanya ataupun pengalamannya di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990 atau chat aja di RRI Digital teman Pro 2. Kita bahas satu per satu, nanti kita bahasnya ringan aja tapi masuk kotak, ya kan? Dan ya teman Pro 2, perkembangan teknologi saat ini telah membawa banyak perubahan ya, termasuk dalam dunia usaha. Jika dahulu seseorang harus memiliki toko atau tempat khusus untuk menjual produknya, nah sekarang usaha dapat dimulai dan diperkenalkan melalui berbagai platform digital teman Pro 2. Inilah yang kemudian dikenal sebagai UMKM Go Digital teman Pro 2. Sederhananya tuh gini teman Pro 2, UMKM Go Digital adalah upaya pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis mereka. Mulai dari mempromosikan produk melalui media sosial, menerima pesanan daring, menggunakan pembayaran digital, hingga menjual produk melalui marketplace. Dan hari ini tentu menjadi peluang yang sangat besar, terutama bagi generasi muda seperti kita ini. Saat ini ya, telepon genggam tidak hanya digunakan untuk komunikasi saja atau mencari hiburan, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk membangun usaha dan mencari cuan. Misalnya, teman-teman, seseorang saat ini memiliki produk makanan khas daerah, kerajinan tangan atau produk kreatif lainnya pokoknya. Produk-produk tersebut dapat diperkenalkan kepada lebih banyak orang melalui foto, video, atau konten yang menarik. Dan dengan begitu, pasar yang sebelumnya terbatas di lingkungan sekitar dapat menjadi lebih luas. Yes, tepat. Namun, yang perlu diingat teman Pro 2, Go Digital ini bukan berarti semuanya harus dilakukan secara besar-besaran sejak awal ya. Tidak perlu menunggu memiliki peralatan lengkap atau modal yang besar. Yang terpenting itu saat ini adalah berani memulai, memahami produk yang dijual, dan belajar memanfaatkan teknologi tersedia. Nanti kita akan membahas ini, dan siapa tahu nanti teman Pro 2 ada sharing-sharing atau berbagi ilmunya, boleh banget. Abdi tunggu ya di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990.
1: Dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Kita Semua Pernah Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Baca berita di riri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu. Terbaik.

Fakta mantur baik kamu. Oke, nomor 2 kita lanjut ke informasi olahraga dulu. Kita harus update informasi olahraga untuk hari ini ya, nomor 2. Dan berita pertama langsung datang dari berita besar nomor 2, yakni tentang nominasi Ballon d'Or 2026 yang tanpa nama Cristiano Ronaldo, nomor 2. Dan ya, secara resmi ya sudah diumumkan sebanyak 30 pemain masuk dalam daftar nominasi Ballon d'Or 2026. Penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola tersebut rencananya akan diumumkan di London, Inggris pada 26 Oktober mendatang. Sejumlah nama besar kembali menghiasi daftar nominasi, diantaranya Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Erling Haaland hingga Lionel Messi. Menariknya, Messi kembali masuk dalam nominasi setelah terakhir tercatat pada 2023. Jika berhasil memenangkan penghargaan tersebut, pemain asal Argentina ini berpeluang menambah koleksi Ballon d'Or yang saat ini sudah mencapai 8. Kalau ditambah satu lagi, 9. Kemudian ada nama Lamine Yamal juga yang menjadi perhatian ya. Pemain Barcelona tersebut masuk dalam nominasi Ballon d'Or sekaligus Young Talent of the Year. Sementara itu ada juga nama Rodri yang kembali masuk dalam persaingan. Ia merupakan pemenang Ballon d'Or 2024 dan kini tercatat sebagai pemain Barcelona. Ya, kemarin 2024 dia menang, kemungkinan 2026 juga bisa menang. Kemudian dari sisi klub, Paris Saint-Germain menjadi klub dengan jumlah pemain terbanyak dalam daftar nominasi. Sebanyak 10 pemain PSG masuk dalam persaingan Ballon d'Or 2026. Ousmane Dembele yang merupakan pemenang Ballon d'Or tahun lalu kembali masuk nominasi. Ia bersaing bersama rekannya yakni Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, William Pacho serta sejumlah pemain PSG lainnya. Sementara itu untuk Real Madrid terdapat Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Kemudian Manchester City diwakili oleh Erling Haaland. Dan ya teman-teman, tidak hanya penghargaan untuk pemain, Ballon d'Or 2026 juga memberikan penghargaan untuk Club of the Year. 5 klub masuk dalam nominasi yakni PSG, Bayern Munchen, Arsenal, Flamengo, dan Bodo Glimt. Kemudian namun ada satu tim besar yang tidak terlihat dalam tahun ini, yakni nama besar yang tidak terlihat dalam tahun ini yakni Cristiano Ronaldo. Pemilik 5 trofi Ballon d'Or ini tidak masuk dalam 30 nominasi Ballon d'Or 2026. Dan untuk berita lengkapnya ataupun daftar lengkap dari 30 nominasi Ballon d'Or 2026, teman-teman Pro2 bisa baca portal di portal resmi kami ya di rri.co.id.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: mengikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Di mana-mana, tempe.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Oke teman perdua, kita lanjut lagi ya. Ini ada kabar dari Liga Champions malam tadi teman perdua. Bukan malam ya, dini hari. Ini antara Manchester City melawan siapa nih? Ya, melawan antara City melawan Porto teman perdua, yakni Haaland dalam pertandingan tersebut mencetak 2 gol dan ya dia mengoleksi 59 gol saat ini. Wah keren kan. Dan ini ya Manchester City ini mengawali perdana mereka di kompetisi Eropa dengan hasil yang positif ya. Mereka bertandang ke Estadio do Drago City atau markasnya Porto dan berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan Manchester City setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Penyerang asal Norwegia itu membuka keunggulan City pada awal babak kedua, tepatnya 1 menit 34 detik setelah turun minum. Haaland menyambut umpan silang Enzo Fernandez dengan sundulan yang mengarah ke sisi gawang Porto. Porto sebenarnya mampu memberikan perlawanan, beberapa peluang sempat tercipta termasuk melalui Alberto Costa dan Alan Varela. Namun, usaha mereka belum mampu menghasilkan gol. Manchester City justru semakin berbahaya menjelang akhir pertandingan. Pada menit ke-91, Haaland, lagi-lagi Haaland, kembali mencetak namanya di papan skor. Memanfaatkan bola yang dimainkan Mateo Kovacic dan kemudian diteruskan ke Ryan Nouri, Haaland melepaskan tembakan mendatar ke pojok kanan bawah gawang Porto. Dengan 2 gol tersebut semakin menegaskan ketajaman Haaland di Liga Champions. Kini Haaland telah mengoleksi 36 gol di Liga Champions dalam 40 penampilannya bersama Manchester City. Catatan tersebut sekaligus menyamai jumlah gol Sergio Aguero untuk klub di kompetisi yang sama. Dan secara statistik, City juga tampil lebih aktif. City mencatat 20 percobaan dan 10 diantaranya tepat sasaran. Sementara itu, Porto hanya mampu menghasilkan 5 percobaan dan tidak ada satupun yang mengarah ke tepat gawang. Pertahanan City juga tampil solid ya. Porto bahkan tercatat 7 kali berada dalam posisi offside sepanjang pertandingan. Dengan kemenangan ini menjadi awal yang sempurna bagi Manchester City di Liga Champions. Sementara itu untuk Porto, kekalahan di kandang ini sendiri menjadi pekerjaan untuk memperbaiki efektivitas serangan pada pertandingan berikutnya. Dan untuk berita lengkapnya tentang Liga Champions, jadwal dan hasil, boleh banget teman-teman berdua baca di portal resmi kami di rri.co.id.

abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
2: Siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Aduh, jangan lupa.
0: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu kat Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: hari ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas, kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

0: Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sekarang sudah pukul 14.47 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen santai siang berakhir. Dan itu artinya juga Abdi pamit undur diri dulu dari ruang siaran kali ini, teman Pro 2. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya. Dan Abdi sampaikan juga terima kasih buat teman Pro 2 yang udah request lagu ataupun cerita-cerita tadi. Pokoknya kalian yang terbaik. Dan pokoknya kalian harus stay tune terus, karena setelah ini ada Kak Bunga yang bakal nemenin kalian di segmen Sore Ceria.
1: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
2: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
1: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi. Judi online bisa merusak hidup kita, bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
2: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok, bisa dapat duit lagi.
1: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
3: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya kembali lagi bareng gue, Kutangas, di sini di segmen Sore Ceria. Tentunya di edisi hari Rabu 9 September 2026. Teman Pro 2, tetap stay tune. Bunga buka dulu sapa-sapa kalian di cuaca Fak-Fak yang lagi mendung-mendung ini. Karena nanti di kali selanjutnya kita bakal masuk di obrolan seru bersama narasumber Bunga yang udah hadir di studio. Kira-kira siapa? Buat teman-teman yang kepo, tetap stay tune aja di Pro 2 Fak-Fak. Dan kita buka dulu dengan beberapa lagu berikut ini. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen sore ceria tentunya. Bareng Bunga di sini dan Bunga udah bareng tiga narasumber kita sesuai dengan janji tadi ya. Langsung saja kita sapa dan kita intip-intip sedikit topik pada sore hari ini, yaitu terkait dengan menuju prestasi persiapan Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026. Halo, selamat sore kakak bertiga.
1: Sore.
0: Sore, bagaimana kabarnya? Mungkin karena cuaca mendung jadi keadaan juga sedang mendung-mendung ya. Bagaimana tadi perjalanan dari rumah ke sini?
1: Lancar.
0: Lancar. Oke, okay. Abang mungkin mic-nya kesini sedikit biar kedengaran teman-teman Pro 2 dengar abang punya suara toh. Mungkin ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi harus perkenalan dulu. Dari mana nih? Abang Abdul dulu atau Abang Bram dulu nih? Abang Bram dulu. Oke, okay, boleh. Silahkan.
1: Oke. Okay. Salam untuk semua sahabat Pro 2 ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Dimanapun berada, saya Abram Renmeu, salah satu pemerhati futsal di Fakfak.
0: Oke, okay. Abang kesibukannya sekarang di luar daripada kepanitiaan futsal?
1: Di luar kepanitiaan futsal, bisnis kecil-kecil.
0: Oke, okay, luar biasa, sukses selalu.
1: Siap.
0: Kita menuju ke abang yang di tengah nih, okay. Abang Brian.
2: Selamat sore teman-teman Pro 2, saya Brian Iha. Kesibukan sehari-hari mungkin freelance lah.
0: Oke.
2: Oke.
0: Okay. Di futsal sendiri abang? Di sesi apa?
2: Oke, okay, saya sendiri sebagai sekretaris panitia Bupati
0: Cup 2026. Luar biasa. Oh, Abang Bram tadi sebagai
1: komisi disiplin.
0: Luar biasa. Oke, okay, kita masuk ke abang yang sudah biasa hadir di Pro 2 ini ya. Tidak bosan-bosan untuk diundang, Abang Abdul. Oke. Okay. Bang, perkenalan dulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Teman-teman Pro 2, saya Abdul. Selaku di Open Turnamen Bupati Cup tahun 2026 ini sebagai panitia di bidang pertandingan anggota.
0: Pertandingan. Kalau tahun lalu?
3: Kalau tahun lalu di pertandingan.
0: Pertandingan juga
1: sama.
0: Juga.
1: Masih tetap sama.
0: Oke, okay, luar biasa. Bunga mau tahu sedikit ini, mungkin pasti ada kesan-kesan. Tahun ini masih diberikan kepercayaan lagi masuk dalam kepanitiaan Bupati Cup ya 2026. Mungkin dari Abang Abdul sendiri dulu.
3: Iya. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah berkomunikasi dan berkontak untuk sama-sama kita bergabung untuk sama-sama kita bekerja untuk orang bilang futsal ini kan hobi. Kita ntar mencari futsal ini persoalan hobi, bagaimana kita mengekspresikan kita pun hobi itu, bagaimana kita karena kita sekarang bisa lagi jadi pemain jadi sebagai ini kita hanya bisa mengekspresikan dengan jadi pelaksana atau panitia.
0: Oke, okay, luar biasa. Kalau Abang Brian sendiri tahun kemarin juga kan turut ikut ambil bagian. Yeah. Mungkin tahun ini ada kesan-kesan tersendiri. Wah, masih dipercayakan nih.
2: Ya, kalau saya sendiri terima kasih. Kalau tahun lalu sebagai wakil ketua, sekarang sebagai sekretaris, terima kasih untuk kepercayaannya. Ya, tujuannya juga sama, untuk sudah tidak bisa bermain lagi, jadi sudah sekarang tolong lihat-lihat menjadi pelaksana saja untuk pertandingan, untuk mencari bibit-bibit muda juga lah. Selingan daripada itu.
0: Oke, okay. Oke. Okay. Kalau Abang Bram sendiri, Bunga mau tanya dulu. Ini terkait dengan progresnya nih. Kegiatan ini sudah sejauh mana kira-kira?
1: Oke, okay, kalau untuk kegiatan Bupati Cup Futsal 2026 ini, saya pikir sudah di 50%.
0: 50%. Ya. Kenapa 50%?
1: Dari kesiapan panitia dan lain-lain, sebenarnya sudah peserta juga animonya sudah, yang mendaftar sudah
0: lumayan.
1: Sehingga sebenarnya kalau untuk penyelenggaraan sudah siap.
0: Sudah siap.
1: Tinggal okay. Berapa banyak pesertanya kita bisa langsung goso aja.
0: Oke. Oke, pastinya ada beberapa teman Pro 2 yang kepo ini. Kalau mau tahu informasi terkait dengan pendaftaran futsal itu harus melalui apa? Mungkin ada media sosial yang dikhususkan untuk promosi kegiatan ini?
1: Oh, siap.
2: Oke, kalau mungkin pendaftaran sendiri bisa
3: langsung ke
2: abang sendiri.
0: Oke.
3: Okay. Ada kontak person yang disertakan di dalam flyer-flyer dengan baliho-baliho. Mm. Teman-teman di bidang media sudah
0: sudah share.
3: Sudah share di media sosial atau pasang baliho-baliho di Tambaruni. Mm. Itu ada kontak person yang dicantumkan di situ, kalau tersalah ada 3 kontak saya. Mm. Terus Pak Koordinator sendiri, Ari, terus Ari Hakim, terus sama Om Zelan, Amin Bahmit.
0: Oke.
3: Okay. Kontak kita bisa dihubungi, karena kita ini semua beraktivitas, jadi kadang dihubungi baru kita merapat ke sekretariat. Jadi, kecuali tim di luar Fak-Fak, itu bisa via email, tapi kalau tim di dalam Fak-Fak, wajib ke sekretariat.
0: Oke. Okay. Nanti kita bahas juga tentang tim-tim dari luar ini, tapi mungkin sekarang untuk kuota peserta yang sudah terpenuhi, berapa tim?
3: Sudah tadi sampai tadi malam, kalau sampai siang ini belum dicek, tadi sampai tadi malam 36 tim.
0: 36 tim, itu gabung putra-putri?
3: Iya.
0: Wih, luar biasa antusias. Berarti kalau tahun kemarin berapa ya?
3: 92
0: tim tahun kemarin? Wow, luar biasa.
3: Targetnya sama sih.
0: Sama?
3: Tim.
0: Oke, luar biasa. Dan ini kegiatannya, rencananya mulainya tanggal berapa?
3: Kalau dia kegiatannya lancar, izin Om. Kalau dia kegiatannya lancar, insya Allah tanggal 5 ya. Tanggal 5 Oktober. 5 Oktober sudah
2: pembukaan.
0: Sudah pembukaan. Lancar, ya. Kalau lancar. Oke, oke.
3: Okay. Cuaca juga sebenarnya.
0: Betul, cuaca fak-fak ini kadang-kadang juga nih.
3: Dalam tempunya.
0: Betul, luar biasa sekali. Masih sama ya di GOR masih seperti sama. Tahun di GOR, kemarin
3: pakaian interlock masih sama kayak tahun kemarin.
0: Luar biasa. Dan ini nih kemarin nih sempat ada yang tanya juga nih, ini terkait dengan tim luar. Nah, kira-kira ada berapa tim mungkin dari Abang Bram?
1: Oke, jadi kalau untuk turnamen ini kita sengaja bebas karena konsepnya open turnamen.
0: Oke.
1: Open turnamen sehingga kita sekaligus mau berikan experience juga untuk atlet futsal di Fak-Fak.
0: Mm-hmm.
1: Bermain dengan tim luar itu bagaimana?
0: Ya. Yeah.
1: Kan tidak semua anak Fak-Fak bisa keluar main di luar.
0: Betul.
1: Pengalaman itu yang kita mau bawa masuk ke Fak-Fak. Sehingga dengan open turnamen ini kita harap experience-nya dapat.
0: Mm.
1: Dari atlet-atlet mau tinggal di kampung manapun, kalau bisa bermain dengan tim dari luar,
0: yeah,
1: itu kan menambah pengalaman. Sehingga
0: betul,
1: kita buat bebas.
0: Hmm.
1: Nah, nanti untuk pembinaannya itu ada nanti di berikut.
0: Oke, okay, luar biasa. Berarti tidak dibatasi dari luar, tidak mau dibatasi. Mendaftar berapa banyak tim juga terserah.
1: Ya, kita harap sebenarnya bebas. Tim-tim besar harus turun.
0: Iya. Yeah.
1: Tim-tim besar kalau ini, tapi kan pas kegiatan liga, mungkin beberapa pemain saja yang akan turun ke Fak-Fak. Ya, kita berharap semakin banyak pemain dari luar, tim dari luar, itu bisa buka wawasan anak-anak Fak-Fak dalam main futsal ke depan.
0: Betul.
1: Siap.
0: Setuju. Ada tambahan dari Abang Brian dan juga Bang Abdul?
2: Mungkin sama saja.
0: Sama, ya. Betul. Karena tidak semua kita di Fak-Fak ini bisa keluar. Ya. Jadi kalau mereka dari luar datang, kita bisa, oh mungkin numpuk kayak main, oh kayak begini, sampai ilmu baru. Betul. Luar biasa. Tapi sebelum kita next lagi ke topik selanjutnya, pertanyaan selanjutnya lebih tepatnya dengan topik yang sama, kita break sejenak dulu teman Pro 2, tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman Pro 2 tentunya masih bareng Bunga di sini dan juga ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Langsung saya kita next ke topik dengan pertanyaan-pertanyaan baru nih. Untuk kakak bertiga, ini kan pastinya ada pertandingan, ada juara, ada hadiah. Yeah. Nah, boleh dong di-spill uang pendaftaran sama nominal hadiah yang akan diterima sang juara nanti.
1: Oke, pasnya kapan?
0: Oke, boleh.
2: Uang pasek pendaftaran sendiri mungkin cuman 1.500.000
0: per tim ya.
2: Iya.
0: Sama putra putri.
2: Sama putra putri. Kalau untuk nominal hadiahnya, total jadi total hadiahnya untuk gabungan putra putri itu 250 juta.
0: 250 juta.
2: Iya.
0: Wih, luar biasa.
2: Kalau untuk putra sendiri, juara satunya 50 juta, juara dua 35 juta, juara tiganya 25 juta, dan juara empatnya 15 juta.
0: Itu untuk putra. Tim putra.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau untuk tim putrinya, juara satu 15 juta, juara duanya 10 juta, juara tiganya 7.500.000, dan juara empatnya 5 juta.
0: Oke, itu sudah pastinya lengkap dengan medali dan juga
2: trofi.
0: Ya. Luar biasa sekali memang. Oke, kemudian ya pastinya setiap kegiatan di Kabupaten Fak-Fak saat ini itu lagi marak-maraknya UMKM.
2: Iya.
0: Apakah futsal ini ada?
2: Oke, kalau UMKM-nya sudah disiapkan.
0: Sudah pasti ada.
2: Pasti ada.
0: Luar biasa. Ya, seperti tahun kemarin berarti ya?
2: Iya, siap.
1: Yang pasti saya tambah sedikit.
0: Oke.
1: Yang pasti tema besar dari Bupati Kapin adalah more than a game.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan sekedar pertandingan, bukan sekedar ini. Tetap kita junjung tinggi fair play, respect, dan toleransi.
0: Mm.
1: Namun dari tema besar inilah kita coba bahwa bukan hanya UMKM. Ada juga nanti lomba foto dan video pendek.
0: Oke, okay, lomba foto dan video pendek. Ya. Boleh dijelaskan?
1: Kita berusaha merangkul komunitas-komunitas yang selama ini sudah tumbuh di Fak-Fak,
0: mm-hmm.
1: tapi belum
0: berjalan.
1: Ya, sudah berjalan.
0: Oke.
1: Okay. Kegiatannya hanya sebatas kegiatan kecil-kecil.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga kita mau mencoba bagaimana saling merangkul. Kita butuh banyak orang, mm-hmm. untuk mensukseskan Bupati Kap.
0: Mm-hmm.
1: Kita ada itu. Lomba
0: video pendek,
1: foto dan okay. video pendek. Ini nanti diikut sama komunitas-komunitas foto dan video di Fak-Fak.
0: Oke. Okay.
1: Jurinya juga nanti ada beberapa teman yang sudah siap, sehingga event ini kita bisa jalan sama-sama bareng. Beberapa komunitas yang lain juga sudah kasih tahu untuk bergabung. Misalnya teman-teman dari penikmat kopi Fak-Fak.
0: Mm.
1: Kita berusaha supaya ini bukan hanya sekedar itu more than a game, tapi mm-hmm. bahwa kita bikin satu ekosistem baru di Fak-Fak.
0: Mm. Oke, okay. Jadi ada yang beda dari futsal yeah. tahun ini.
2: Jadi yeah. bukan hanya pertandingan dalam gor saja, tapi di luarnya juga ada kegiatan juga di luar.
0: Untuk
2: gornya.
0: Foto dan video, ini maksudnya caranya gimana? Di up di media sosial?
1: Iya, yeah, jadi nanti kita lagi atur
2: konsepnya.
0: Ah, oke.
1: Okay. Intinya sudah sebenarnya sudah fix 90%.
0: Mm.
1: Intinya bahwa setiap kegiatan temanya adalah moradikam, jadi bagaimana teman-teman bisa menangkap gambar-gambar tentang fair play, tentang respect, saling menghormati,
0: mm.
1: tentang solidarity di mm. dalam gor, di luar gor, selama kegiatan futsal Bupati Kap.
0: Mm.
1: Nah, nanti dari situlah jadi masing-masing peserta nanti kita kasih link, terus mm. mereka juga wajib untuk hasilnya itu
0: di upload,
1: publish
0: okay.
1: di media sosialnya mereka masing-masing, tapi mm. tetap tag ke
2: hashtagnya
1: official.
0: Oh,
1: Bupati Kap.
0: Oke, luar biasa. Berarti ini beda sekali dari tahun yeah. kemarin. Tahun ini ada inovasi-inovasi baru. Salah satunya ya ini untuk teman-teman dari komunitas foto ya yeah. yang ada di Kabupaten Fak-Fak.
1: Selain itu kita
2: dan,
1: ya, masih ada dance lagi.
2: Baru ya,
1: yeah. dance. Dan sama kemungkinan besar hip-hop nanti kita
2: rap.
1: Tetap gandeng juga.
0: Wow.
2: Jadi nanti ada battle-battle rap.
1: Ada lagi. Battle, ya.
0: Itu pada saat pembukaan?
1: Ya nanti
0: atau
1: sistemnya
0: konsepnya?
1: Kita berjalan.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Jadi semuanya bisa berpartisipasi. Konsep besarnya sebenarnya adalah bagaimana kita merayakan Hut Fak Fak ke 126 dengan gayanya anak-anak futsal.
0: Oke, okay. Wow, luar biasa. Ini kalau kita kasih hadir koordinator acara lagi boleh nih, supaya kita tanya-tanya terkait dengan pembukaan ya. Wow, Bunga baru tahu kalau nanti ada selain lomba futsal, ada lomba-lomba lain juga yang diselipkan. Salah satunya yaitu tadi foto dan video sama dance, dan sama rapper. Yeah. Wih, ini pasti anak-anak Fak-Fak yang sudah sembunyi-sembunyi dong punya bakat-bakat terpendam ini, langsung tampilkan saja pada saat kegiatan futsal berlangsung. Kalau untuk battle rap sama dance ini sudah dibuka, maksudnya untuk
1: ini kita masih koordinasi.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi kita tetap dari panitia buka ruang seluas-luasnya untuk itu. Bagaimana kita sama-sama merayakan Hut Fak-Fak, tapi konsep besarnya itu tetap pada Bupati Kapin.
0: Oke, okay. Luar biasa. Oke, okay. Setiap kegiatan tuh pasti ada target-target tertentu, tujuan-tujuan tertentu. Nah, saya mau tahu nih dari masing-masing, dari seksi Abang Abdul pertandingan ya? Iya, dari seksi pertandingan dulu nih. Untuk target-target tertentu tahun ini mungkin berbeda dengan tahun lalu. Jadi kita tahun ini di pertandingan buat sekian-sekian gitu.
3: Sesuai dengan teman-teman panitia, kita kumpul-kumpul, kemudian ada evaluasi-evaluasi, dan kemudian kita sampai buat turnamen Bupati Cup ini jadi open turnamen. Tujuannya itu untuk bagaimana supaya kita bisa seperti yang tadi Om Bram sudah jelaskan, atau bisa bawa pemain luar sampai di Fak-Fak, biar pemain Fak-Fak yang tidak keluar bisa memahami cara mainnya di luar Fak-Fak itu seperti apa. Maksudnya tujuan-tujuannya itu untuk bagaimana bisa mengangkat futsal di Kabupaten Fak-Fak ini secara tim, individu, maupun kelompok-kelompok ini tuh, supaya bagaimana bisa melahirkan anak-anak Fak-Fak yang kemudian nanti itu bisa main sampai di Liga Pro, bisa main sampai di tingkat nasional. Tujuannya itu biar kalau sampai di tingkatan itu kan sekarang kita kaget lagi dengan mental kita dalam lapangan futsal.
0: Luar biasa.
3: Tujuannya itu.
0: Oke, okay. Kalau untuk Pasek sendiri, tahun kemarin kan sebagai wakil ketua, tahun ini dikasih kepercayaan menjadi sekretaris panitia. Nah, mungkin ada tujuan-tujuan tertentu. Kalau tahun kemarin saya tidak kesempatan untuk sekian-sekian, mungkin tahun ini saya bikin.
2: Ya, siap. Kalau untuk tahun ini ya, tujuan dan targetnya mungkin bisa ada tim dan pemain-pemain terbaik yang bisa hadir untuk dilirik dari tim-tim besar di luar, dan mungkin bisa ada juga pesan dari Pak Bupati soal mungkin Pak Fal bisa ada tim Liga Pro 1. Itu saja.
0: Oke. Okay. Kalau untuk Abang Bram?
1: Siap. Saya di panitia di Komisi Disiplin.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sesuai dengan tema dari More Than a Game itu, ada subtemanya itu Fair Play, Respect, dan Solidarity. Nah, kita dari Komisi Disiplin sebenarnya mau menjaga bahwa main futsal ini bukan sekedar menang atau kalah.
0: Ya, poinnya itu.
1: Bukan sekedar kita sapa lawan sapa, tapi menang itu dengan terhormat, kalah dengan kepala tegak. Di lapangan kita lawan, tapi peluit terakhir bunyi kita adalah keluarga. Nah, respect ini yang kita mau. Respect ini FIFA saja pakai. Sehingga kita mau buat bagaimana Bupati Cup 2026 di Fak-Fak ini betul-betul sebagai apa pertandingan yang kita sama-sama paham tentang aturan. Jadi berharap dengan semua memahami aturan, semua bisa saling menghargai, mengerti fair play itu, semua bisa berjalan dengan baik. Kita belajar dari Fak-Fak ini, sejarah futsal di Fak-Fak sudah terlalu lama. 2 dekade lebih, mulai tahun 2004. Itu saya sudah berdiri sama-sama dengan teman-teman banyak.
0: 2004? 2004 itu sebelum lahir loh. Ya.
1: 2004, dan hasilnya 2005 satu, Jalani Lajanibi sudah jadi timnas. Yosef Renmi bisa jadi manajer timnas ke Vietnam.
0: Luar biasa.
1: Kemudian 2010 juara AFC. Saya sendiri bawa timnas 2005, kemudian di 2009, 2010 bawa ke Brunei. Maksudnya bahwa itu kita mau jaga bahwa futsal di Fak-Fak itu sebagai
2: titik awal.
1: Iya, titik awal, dan animo masyarakat terhadap futsal tinggi. dan kita harus jaga itu, saya pikir.
0: Hmm.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa. Dan ini ada lagi satu informasi gong tahun ini, kalau ketua panitia cewek ya.
1: Iya.
0: Ih, luar biasa sekali. Itu satu kebanggaan juga. Bunga sebagai perempuan pastinya punya kebanggaan tersendiri.
2: Siap.
0: Oke, teman-teman, tetap stay tune saja. Nanti kita bakal balik lagi, tentunya masih dengan kita punya topik hari ini, menuju prestasi persiapan Open Turnamen Futsal 2026.
4: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita next lagi ke kita punya pembahasan selanjutnya masih dengan topik yang sama, yaitu terkait dengan persiapan Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026. Oke. Selama persiapan berlangsung kurang lebih tadi yang Abang Bram bilang 50% sudah jalan ya, 50% sudah siap. Pasti ada tantangan-tantangan tersendiri yang dihadapi. Mungkin dari Abang Bram punya seksi sendiri pertama, kira-kira sejauh ini sudah 50% progres ini, tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan yang dihadapi itu seperti apa? Apa saja?
1: Oke, kalau dari komisi disiplin sendiri, sebenarnya tantangannya belum ada.
0: Oke.
1: Cenderung tidak ada, karena sejak awal kita sudah mitigasi. Jadi kita sudah bikin deklarasi fair play yang memang sudah dilampirkan ke formulir pendaftaran, sehingga yang daftar sudah harus baca dan paham apa yang harus dan tidak boleh dibuat selama kejuaraan. Nah, kalau komisi disiplin sendiri kan baru jalan nanti setelah pertandingan berjalan. Nah, selama ini kita sama-sama baku bantu untuk sukses acaranya, dan puji Tuhan belum ada kendala sampai sekarang. Ya mungkin ini ya, semua punya antusias dan pemikiran positif sehingga harus sukses lancar.
0: Luar biasa. Oke, kita ke Abang Abdul dulu apa Pak Sek dulu?
2: Mana-mana.
0: Oke.
2: Oke, kalau dari saya mungkin sampai sekarang belum ada apa tadi?
0: Kendala hambatan.
2: Kendala dan hambatannya mungkin belum ada sih, tapi palingan nanti kendalanya nanti di pas pertandingan nanti berjalan ya, pas palingan di situ. Kendalanya juga ya paling dari tim-tim lah. Pokoknya tapi ya semoga semua bisa lancar lah.
0: Oke. Kurang lebih seperti itu?
2: Iya.
0: Oke. Siap. Abang Abdul?
3: Dari pertandingan sejauh ini kalau mau bilang kendala tidak, belum ada.
0: Belum ada karena pertandingan belum berlangsung.
2: Iya,
3: belum berlangsung. Lain masih ini. Bukan semua alhamdulillah berjalannya lancar, mulai dari penyusunan peraturan pertandingan sampai di pendaftaran tim, komunikasi dengan calon-calon pendaftar, ini semua lancar, alhamdulillah lancar dan tidak ada, belum ada kendala sih. Sampai hari ini dari bidang pertandingan belum ada kendala yang memang butuh kuras tenaga pikiran untuk menyelesaikan, belum ada.
0: Oke. Sebelum kita masuk ke kita punya pertanyaan terakhir, ini ada pertanyaan yang masuk di streaming RI Digital terkait dengan wasit. Pak Sek mungkin bisa jawab ya. Apakah ada wasit dari luar?
2: Ya mungkin kalau wasit dari luar sih ada sih, tapi nanti baru di.
0: Jangan di spill dulu ya. Intinya ada ya wasit dari luar.
2: Intinya wasit dari luar ada.
0: Oke. Berapa orang dan siapa saja? Oh, 3 orang.
2: Iya.
0: Tapi satu tidak usah di spill kali ya.
2: Iya. Satu lisensi. Mungkin untuk lisensinya nanti dijelaskan secara rinci dari Om Ram.
0: Oke. Boleh Om Ram?
1: Oke, siap. Jadi kita pasti kemarin panitia sudah menyurati PSI. Jadi ini mungkin kita harus jelaskan bahwa ini bukan sekedar dari luar. Tetapi yang datang ini langsung ketua komisi wasitnya PSSI.
0: Luar biasa.
1: Jadi,
0: memang.
1: Jadi kalau kita pakai ya standarnya FIFA. Ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Mereka bisa turun. Terus kalau tapi kita tetap menghargai teman-teman di Fak-Fak yang sudah 7 orang yang sudah punya lisensi sertifikasi PSSI. Nah, sebenarnya tujuannya kasih datang wasit dari luar itu hanya untuk bagaimana merefresh kita punya wasit di Fak-Fak. Kemudian peraturan baru atau itu mungkin bisa langsung transfer ke pencinta futsal. Tapi intinya bahwa panitia, Ibu Ketua Pak Sek sudah menyurati PSSI dan PSSI sudah setuju untuk penugasan 3 wasit dari PSSI.
0: Oke, luar biasa. Berarti ada 10 ya berarti?
1: Ya, rencana 10.
0: 7 dari sini, 3-nya dari luar biasa. Oke, kita masuk ke kita punya penghujung obrolan pada sore hari ini. Bunga pengen tahu harapan-harapan daripada kakak-kakak panitia untuk kegiatan Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026 ini seperti apa. Mungkin harapan ini ditujukan kepada teman-teman semua, masyarakat fak-fak boleh datang, ramaikan pada saat hari H nanti, dan pastinya harapan untuk pemerintah daerah. Dari Abang Bram dulu atau Abang Abdul dulu?
3: Dari Abdul.
0: Oke, boleh.
3: Baik, terima kasih. Harapannya semoga futsal ini yang pasti, ya yang tadi sudah disampaikan, yang pasti bisa melahirkan pemain-pemain yang bisa sampai di Liga Pro dan Liga TP ini, di Timnas. Kemudian harapan lain dari itu, ya semoga animo masyarakat ini meningkat. Kemudian harapannya ke pemerintah daerah, semoga kita punya lapangan futsal yang pemerintah daerah, supaya kalau ada turnamen dan ada event itu kita tetap putar untuk cari lapangan.
0: Oke. Ini harapan ya, harapan dari kita untuk Bapak yang ada di atas. Oke. Next ke Pak Sek.
2: Siap. Mungkin kalau dari saya sendiri, harapan dari saya mungkin, ya harapan saya mungkin supaya pertandingan ini bisa berjalan dengan baik dari pembukaan sampai penutupan. Dan juga terima kasih karena di awal pendaftaran ini yang sangat antusias untuk mendaftar itu malahan tim dari kampung-kampung. Terima
0: kasih. Lokal, yeah. Local pride, oke. Yeah,
2: terima kasih untuk mereka semua, tim-tim dari kampung. Dan harapan untuk pemerintah ya, semoga bisa membantu berpartisipasi dalam ajang futsal Bupati Cup ini. Terima kasih.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Sek. Kita ke Abang Muram.
1: Oke, kalau saya pertama-tama kita terima kasih dulu kepada pemerintah Kabupaten Fakfak, dalam hal ini Pak Bupati Fakfak Pak Samuel Dahlan, karena Pak Bupati sendiri sangat optimis, sangat antusias untuk pelaksanaan Bupati Cup 2026. Karena ini sesuai dengan RPJMD Kabupaten Fakfak yang pasti, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan bagaimana generasi muda itu diberi ruang. Jadi ya apresiasi terhadap pemerintah Fakfak. Kemudian bahwa untuk teman-teman pecinta futsal semua, kasih tunjuk skill sudah. Jangan ragu-ragu, kita punya contoh terakhir sudah, Ade Abbas sudah masuk bergabung dengan Black Steel. Semoga ada Abbas-Abbas berikut dari Fak-Fak, dari kampung-kampung. Siapa yang tahu Abbas dari Pasir Putih bisa sekarang main di Black Steel, keluar negeri. Ya, kita butuh disiplin, butuh respect, terutama bagaimana kita respect diri sendiri.
0: Ya.
1: Saya pikir itu.
0: Luar biasa. Terima kasih untuk Abang Bertiga waktunya di Pro 2 hari ini. Kita sudah bincang-bincang kurang lebih ya, sekitar hampir 50 menit ya, kurang 3 menit lagi. Dan semoga kegiatan futsal 2026 ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala sama sekali dari awal pembukaan sampai dengan penutupan nanti. Dan pastinya semoga antusias masyarakat untuk turut ambil bagian meramaikan kegiatan ini, karena seperti yang tadi Abang-Abang sampaikan, bukan cuma kegiatan pertandingan di lapangan saja, tapi ada lomba-lomba lain, kayak tadi foto, video ya. Kemudian ada rapper juga, rap ya,
3: battle rap.
0: Kemudian ada dance juga, dan pastinya ada UMKM yang turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Dan teman-teman semua tetap stay tune aja di Pro 2 Fakfak, karena setelah ini Bunga bakal balik lagi di jam 4 dengan topik terbaru, yaitu informasi lokal. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Dan untuk kakak bertiga boleh stay by di kamera.
1: Oke, teman-teman Pro 2,
2: terima kasih.
0: Oke, terima kasih.

0: ikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela, yang mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia.
3: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
4: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
5: teman terbaik kamu.
4: Follow Facebook, Instagram,

Oke, teman Pro 2, kita udah masuk di jam 4 karena tadi di jam 3 kita ada narasumber, abang-abang dong dari panitia, ada Pak Sek, ada Abang Abdul dan juga ada Abang Bram tentunya. Oke. Dan selanjutnya buka-buka dulu jam 4 kita ya tentunya dengan topik terbaru yaitu informasi terkait dengan penguatan peran pemuda. Nanti Bunga bakal selipkan juga informasi lokal. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu 3 lagu berikut ini. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak ke teman terbaik kamu, karena nanti Bunga bakal balik lagi tentunya di 89 FM.

0: Listen.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
0: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
1: Jim, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
7: Terbaik.
6: Follow Facebook, Instagram,

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih bareng Bunga di sini dan kita masih dengan topik kita ya, seputaran dengan penguatan peran pemuda. Bunga mau tanya dulu nih teman-teman, menurut teman-teman kita pemuda tuh punya peran apa sih dalam membangun bangsa ini? Atau mungkin sebagai pemuda, apa yang harus kita lakukan agar kita punya realisasi, punya apa ya, sedikit dampak efek, istilahnya membantulah ya dalam suatu perkembangan ataupun pembangunan. Nah, nanti kita bakal bahas bareng, tapi Bunga mau jelasin dulu sebenarnya kita pemuda tuh kita punya peran apa. Nah, teman-teman, ini anggap saja kalau kita pemuda tuh HP yang dicas. Kenapa? Karena pada saat kita lahir itu kita tenaga nih masih 0%. Nah, kemudian pada saat kita sudah masuk dalam kategori usia pemuda ya 17 tahun ke atas, itu kita punya baterai itu sudah ada di posisi 100%, sudah full sampai dengan kita umur 30-an menjelang 40-an. Nah, di masa-masa inilah kita tuh sebagai pemuda harus punya kontribusi besar dalam pembangunan, baik pembangunan daerah, bangsa, sampai dengan negara kita tercinta ini, teman-teman. Dengan cara apa ya? Pastinya berkontribusi dalam hal-hal kecil, kegiatan-kegiatan kecil. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan hubungan sosial masyarakat. Nah, untuk itu Bunga mau ajak teman-teman semua nih, kalau bisa setiap kegiatan yang bersangkutan dengan masyarakat atau bersentuhan langsung dengan sosial masyarakat, kita sebagai pemuda harus ambil bagian nih dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dan upayakan kita sebagai pemuda harus punya sedikit perjuangan dalam membangun bangsa kita. Oke, mungkin kurang lebih pembahasan kita seperti itu dulu. Nanti kita bakal bahas lagi lebih banyak terkait dengan topik kita, yaitu penguatan peran pemuda, teman Pro 2. Tetap stay tune terus ya di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Oke, teman Pro 2, sebelum kita masuk ke jam 5 nanti atau pukul 17 nanti ya teman Pro 2, kita tutup dulu jumpa kita dengan dua lagu dengan topik kita yaitu pengutan peran pemuda. Nanti Bunga bakal balik di jam 5 dengan topik terbaru tentunya. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Pukul 17 lewat 8 menit atau pukul 5 sore teman Pro 2. Kita udah masuk ke informasi seputaran info musik teman Pro 2. Buat teman-teman yang mau request lagu, tentunya Bunga masih buka jalur di WhatsApp 0811 489 4990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. Bunga tungguin, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya di call-call selanjutnya. Ini ada 3 lagu nih, ada Still You Tile dari Harry Styles, ada juga Song For You dari Andra, dan ada Crazy dari Lee Servais.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Esensi Buku P2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika adalah tentang perjalanan hidup seorang pria muda dalam menghadapi berbagai kekonyolan, kegagalan, dan pencarian makna dalam percintaan dan persahabatan. Buku ini juga menggambarkan kisah lucu dan penuh warna yang menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang khas dari Raditya Dika. Pesan moral yang terdapat dalam buku Marmut Merah Jambu mencakup pengajaran tentang pentingnya menerima kegagalan, belajar dari pengalaman, dan tidak takut untuk mencoba hal baru meskipun menghadapi resiko kesulitan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya persahabatan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Esensi buku Pro2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen.

Ada request lagu yang masuk di WhatsApp teman Pro 2, minta diputerin lagu dari Fatin dengan judul Dalam Teduh. Boleh sekali ini buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan untuk request lagu, tentunya Bunga masih buka jalur ya di WhatsApp 0811489490. Dan tentunya untuk cuaca fak-fak yang lagi mendung-mendung baik, cukup cuaca saja yang mendung, hati kita jangan, harus tetap ceria ya teman-teman semua. Dan ya pastinya untuk teman-teman yang ada di wilayah Fak-Fak, Bunga mau tahu dong cemilan yang cocok untuk temani cuaca mendung-mendung ini apa ya. Kalau Bunga sih kayaknya pisang muda yang dong goreng nih, sambal itu, itu mantap sekali. Terutama dengan teh hangat, bertong duduk dengan keluarga, habiskan waktu bersama sebelum waktu-waktu ini berlalu dengan begitu cepat. Karena tidak terasa mungkin tahun depan ya, tahun depan maybe Bunga sudah harus keluar dari Fak-Fak ya, tentunya harus merantau, kita harus mencoba segala hal-hal baru. Jadi ya kalau Bunga sih kayaknya cocoknya cuaca hujan-hujan begini, kita menghabiskan waktu bersama keluarga dengan teh panas sama pisang goreng muda dengan dia punya sambal. Kalau dari teman-teman sendiri versi cemilan yang cocok untuk cuaca yang mendung-mendung baik kayak begini itu apa, boleh dong di sharing ke WhatsApp 0811489490. Ini dia Dalam Teduh dari Fatin, dan ada tambah bahan Home With You dari Medicine Bear, dan juga ada peralihan hati dari Coklat.

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih, kamu tuh suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua, nol. Gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku gak...
4: Udah, gak apa-apa.
2: Tapi bu, aku...
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
0: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Dua lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 5 kita. Sampai ketemu nanti di jam 6. Tentunya di jam 6 nanti kita bakal melewati dan juga mengikuti bersama Tarhim dan Azan Maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya itu mah kamu.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Selain itu, mencegah perbuatan keji dan mungkar.
1: Ya, teman Prodo Bunga selaku yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankannya.

0: Papa.
1: Minta duit lagi.
0: Papa,
1: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
0: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
0: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
0: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Ide, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
0: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Esensi buku, Robo Fakfak. Teman terbaik kamu. Kita

sesat. Esensi utama dari buku ini adalah bahwa setiap individu memiliki potensi yang besar dan kunci untuk meraih impian terletak pada diri sendiri. Ihab Majid mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri. Melalui berbagai strategi praktis, motivasi dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi

0: cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
2: Siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Nih.
3: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
4: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
5: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
4: Oh ya, apa tuh?
5: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
4: Oh iya, iya, iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
5: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
4: Emang maknanya apa?
5: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
4: Kalau Monaco?
5: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
4: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
5: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

lagu terakhir teman Pro 2 Bunga Putar untuk menutup jam. Nah, kita sampai ketemu di jam 7 atau 1 jam terakhir di segmen Sore Ceria. And tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: nggak makanan yang kita beli tadi itu buatan UMKM lokal loh?
1: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
0: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
1: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
0: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosiin usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
1: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
0: Itu lebih hebat lagi. Anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
1: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.

0: Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tak terasa ya, waktu di sini menunjukkan pukul 19 lewat 55 menit untuk wilayah Fak Fak dan juga sekitarnya. Waktunya Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2, karena Bunga udah temani teman-teman semua dari jam 3 sore tadi sampai sekarang sudah jam 7 lewat 55 menit. Edisi santai siang dan juga sore ceria berakhir, tapi segmen berganti menjadi jaga malam. Tetap stay tune, satu lagu terakhir Bunga putar untuk menutup santai siang dan juga sore ceria kita. And bye semua, sampai ketemu lagi.

0: karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Abang Semen FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sekali balik lagi di frekuensi teman Pro 2 ya. Kalau tadi teman-teman udah temenin sama Kak Bunga di edisi Sore Ceria, tentunya di edisi kali ini, di edisi Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, Sukri bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan informasi, musik, dan juga obrolan seru yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi buat teman semuanya yang mau bergabung di kesempatan malam hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2 ya, by the way sebagai pembuka edisi kita pada malam hari ini, Sukri punya beberapa lagu pertama ya untuk menemani aktivitas teman Pro di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan

0: fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan, tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
2: Shh.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya tahun Pro 2. Tentunya masih suka temani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini ya. Dan di edisi jaga malam ini teman Pro 2, Sukli tentunya akan temani dengan lagu-lagu dulu ya, untuk sejam pertama nih teman Pro 2. Jadi buat teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela, yang mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

seluruh Indonesia, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro 2. Pada malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Lana Krisandaru. Sendirian aja, enggak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro 2, tapi tenang aja, gue enggak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini, berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya, apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Prodiwe, masih barengan sama gue Landi Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodiwe, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Long time no see. Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi enggak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi enggak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga.
0: Okay.
1: Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh, lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah, gila. Sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali.
1: Iya.
0: Yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu? Konten-konten dan konten ya.
1: Aduh. Iya, betul.
0: Betul. Harus.
1: Konten.
0: Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama Kimpo gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Kayak, wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Belum pernah.
0: Oh, tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K, masih 10K?
1: Ya, 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari, 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Masih. Ya, kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar. Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu.
1: Mm-mm.
0: Berarti ada 5 kali lagi ya.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ya, Ma.
1: 4 lagi. Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan masihnya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya suka pada kepo tuh, ngapain aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah. Gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini, ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, itu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks kali ya.
0: Lost sparks, oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih
1: untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: Kayak ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Kayak gitu tuh. Jangan kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu ya.
1: Baik-baik gitu kan. Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu namanya.
1: Benar.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus,
0: gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja, gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Nggak, susah sih dibenerin memang
1: Benar-benar. Ya kita kan nggak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi ini nggak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu, enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di klip omongan gue ya. Manusia itu diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Sekali.
0: Oh jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu gak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke.
1: Okay. Aku tidak nulis sendiri. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk. Boleh diisi sendiri.
0: Oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Oke. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Makanya udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan karena kadang ya itu tadi ya. Mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nah, nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya. Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Gitu. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata deep ya. Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan. Iya betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu. Gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya, iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa
1: juga, ikut kebawa,
0: kebawa
1: juga.
0: Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah, biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu
0: itu,
1: kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu.
0: Iya,
1: gimana
0: sih
1: nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia ya, harusnya betul punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang,
0: okay,
1: kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul. Betul, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul, betul. Semangat, semangat.
1: Apapun itu, caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalau ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi.
0: Iya.
1: Kalau happy ya udah lanjut.
0: Okay.
1: Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Iya, sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Sakau-sakaunya dulu.
0: Iya,
1: benar,
0: jadi
1: benar,
0: kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya
1: benar,
0: sakit
1: benar,
0: gitu-gitu.
1: Benar.
0: Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener.
1: Kan,
0: kayak gitu, obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, gitu. itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Benar,
0: itu fana.
1: Setuju,
0: gitu. Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah, gitu. dari proses lagu ini gimana, Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapet demonya dari produserku.
0: Okay.
1: Terus dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapet demonya. Begitu aku denger demonya, emang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan. 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP
0: 3 sampai 4 bulan.
1: Oke,
0: dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan.
0: Okay.
1: EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Oh, oke. Okay. Untuk gitu, untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Iya, oke lah ya.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong, Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol, tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau, melankolis, yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Mm-hmm. Jadi pengen segalau itu intinya.
0: Oh.
1: Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Mm-hmm. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau
0: ya.
1: Mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yeah, yang yeah, yeah. Harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, iya, iya. Bener. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak
1: yeah.
0: Dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
1: Iya.
0: Tapi lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge.

0: Itu, dia. Itu bagian yang kamu paling suka,
1: paling
0: ya?
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih ya
1: paling
0: di lagu ini
1: sedih,
0: ya?
1: Gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
0: Benar.
1: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
0: Iya benar,
1: benar. Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
0: Benar-benar.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian. Kalaunya bodo amat.
0: Iya, lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Bener.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu loh.
1: Betul, betul. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya. Itu sih, wah kak galau parah ya, ini sih parah. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga.
0: Tapi
1: juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau. Gitu.
0: Benar. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan case masing-masing dan cerita masing-masing pasti ya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang, karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Langsung banyak tuh.
0: Benar.
1: Banyak aku.

0: saat itu yang udah sering sama aku juga. Lagu ini sih udah Alika banget.
1: Ada Alika gitu. Safira banget ini mah.
0: Gitu. Melankolis-melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, kita membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan. Gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya, gitu. Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu. Kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau.
0: Okay.
1: Dan yang kedua adalah apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sore ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya gak Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video. Yes. Visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya.
1: Yes.
0: Gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti story aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boy.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Jangan berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu, pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube
0: @MDJiko. MDJiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ini ya, kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau gitu bikin kan. Segmen sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu.
0: iya.
1: Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah.
1: Kalau aku bisa gini-gini. Guys, kita dengerin curhatan dia ya,
0: okay, sleep call. Di situ bisa cerita ya.
1: Curhat apa aja?
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja.
0: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin berakhir sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Alan.
0: Masih ada empat lagi untuk iya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar, untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan, teman-teman perdua juga jangan bosan. Alika lagi.
0: Ah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Produ. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Produ.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Yotam Kedua masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya Yotam Pro 2. Masih bareng Sukli di edisi Jaga Malam ya, setelah kita melewatkan program Relay bareng Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 tentunya di pukul 22 ke 23. Kita bakal santai-santai dengan beberapa informasi dan juga musik-musik nih yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Yota Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, buat teman-teman Pro 2 semuanya yang masih beraktivitas di luar ya, jangan lupa untuk tetap aktif ya, aktif lagi. Apa sih namanya? Antisipasi ya teman Pro 2, karena berdasarkan informasi cuaca malam hari ini ya masih belum jelas sih sebenarnya ya. Tapi kalau dilihat dari sore hari ya berpotensi bakal sedikit hujan kayak kemarin malam mungkin ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nongkrong, lagi asyik-asyikan di luar ya, lagi jalan-jalan malam, pokoknya tetap antisipasi keselamatan teman-teman semuanya ya, dengan menggunakan payung untuk pejalan kaki dan juga jas hujan ya untuk teman-teman yang mengendarai sepeda motor. Oke. Nah, tentunya masih suka ditemani teman Pro 2 dengan beberapa lagu yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. So, teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mob Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

52 menit berlalu dari pukul 22 teman peradua, dan terasa menuju 1 jam terakhir di edisi Jaga Malam kali ini teman peradua. Tentunya di pukul 23.00 kita akan masuk ke program Jazz Music. Dan buat teman-teman semuanya, thank you yang udah stay tune terus mulai dari pukul 20.00 sampai dengan menuju pukul 3 dan juga 24.00 waktu Indonesia Timur. Sokli juga izin pamit teman peradua ya tentunya. Sampai bertemu juga di kesempatan lain teman peradua. Dan jangan khawatir, kita bakal ketemu lagi di kesempatan lain. Dan kita juga bakal balik lagi nih di besok pagi teman peradua, oke? Jadi untuk keseruan malam hari ini, thank you semuanya ya. Dan di keseruan besok hari, pokoknya jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune terus di 89 FM. Teman peradua, teman terbaik kamu.

0: Putra, ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional. Kami kembali hadir dalam Warta Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Memperdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Perdua di sepanjang hari ini, Rabu tanggal 9 bulan September 2020. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Muhammad Sukri mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak Fak, mengudara pada frekuensi FM 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Kamis 10 September 2026 dari Jalan Kapten Petidean 72 Fak Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Yo, masih 89 FM Pro 2 Pak Pak, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demo Pro 2. Selamat pagi, selamat hari Kamis untuk kalian yang masih manis walaupun masih sendirian. Ya, selamat hari Kamis dan selamat pagi Demo Pro 2. Masih di Sepada. Selamat pagi Demo Pro 2 edisi 10 September 2026. Ya, di sepeda hari ini kalian ditemani sama Abdi Wijaya Pranata yang tentunya juga manis. Dan bakal seru banget di hari ini, di sepeda hari ini, karena kita bakal banyak sekali topik-topik yang luar biasa, mulai dari cuaca, ada two morning person, kemudian ada berita viral dan lain-lainnya. Pokoknya pembahasannya pembahasan yang relatable banget untuk anak muda. Jadi teman-teman santai aja dulu. Selama 1 jam ke depan kita akan jazz musik dulu. Kalian akan mendengarkan lagu-lagu yang telah disiapkan, lagu-lagu pilihan dari MD Pro 2. Jadi ini akan membangkar semangat kalian untuk melakukan aktivitas di hari Kamis yang manis ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut.

disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Teman terbaik.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Cak.

kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Yo yo yo yo yo, masih di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Ya, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Kamis. Ya teman Pro 2, kita langsung aja ya ke pembahasan yang relatable banget dan terkini dan terviral saat ini. Nah, pasti tadi malam mungkin atau kemarin kalian sudah melihat tren yang baru sekali ya di media sosial, yakni tren tentang mengedit foto dengan nuansa tahun 1980-an. Nah, kini memang ya tren itu mulai ramai beberapa hari lalu, dan tadi malam Abdi lihat teman-teman Abdi sudah mulai menggunakannya. Banyak yang sudah coba di teman-teman Abdi, baik di Bengkulu, di Fakfak dan lain-lainnya ya teman Pro 2. Dan ini teman Pro 2, foto masa kini bisa diubah ya menjadi potret bergaya retro lengkap dengan rambut yang bervolume, pakaian khas era 80-an, kemudian aksesorisnya, warna foto lawas, hingga pencahayaan studio yang klasik. Keren sih. Menariknya ya teman Pro 2, tren ini dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui Chat GPT. Pada menu gambar tersedia pilihan 80s katanya flashback yang memungkinkan pengguna untuk mengubah foto menjadi potret bernuansa tahun 1980-an. Tanpa harus menggunakan prompt yang panjang, kalian hanya klik 80s flashback di Chat GPT kalian. Caranya ya gini ya, cukup sederhana teman Pro 2. Pertama kalian buka aplikasi ChatGPT, kemudian pilih menu gambar, kemudian pilih 80s flashback. Setelah itu kalian bisa mengambil foto baru melalui kamera atau memilih foto yang sudah ada yang tersimpan di galeri. Selanjutnya, AI akan memproses foto tersebut dan menghasilkan tampilan bergaya retro dengan wajah pengguna tetap menjadi referensi utama. Nah, setelah diselesaikan oleh ChatGPT, hasilnya dapat kalian simpan atau langsung dibagikan ke media sosial. Jadi buat teman Pro 2 yang belum melakukan kegiatan tersebut, boleh banget ya, mudah, datang aja ke ChatGPT kalian, buka langsung pilih menu gambar, intinya 80s flashback teman Pro 2. Kemudian kalian cari foto terbaru atau foto kalian yang sudah disimpan di galeri, kemudian teng teng teng teng tekan lagi enter, tekan lagi it, jadi langsung posting aja tuh di Instagram boleh, di TikTok boleh, pokoknya keren. Pokoknya bebas di mana aja.

0: ada pegang apa itu?
1: Oh, ini kawan, kopi, kopi.
0: Kopi dari mana?
1: Kopi ini dari UMKM lokal di sini, kawan. Ketong selalu dukung produk-produk lokal karena kualitasnya yang luar biasa dan membantu ekonomi masyarakat, toh, kawan.
0: Tapi, kawan, tadi kok ada bilang UMKM? Itu apa, eh?
1: Oh, UMKM itu, toh, adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Banyak dari mereka yang menghasilkan produk-produk hebat, kayak kopi ini, kawan.
0: Oh, begitu, kah?
1: Kau dengar, kawan. Mendukung UMKM lokal bukan hanya soal menikmati produk berkualitas, tapi juga soal memberi dampak positif bagi perekonomian. Jadi, mari ketong jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, kawan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang ketong harus bangga pakai produk lokal.
2: Ayo, dukung UMKM, bangkitkan ekonomi kita, bangga buatan Indonesia.
3: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
5: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
6: muah, muah. Pagi, Gea.
5: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
6: Hambar sekali ya, si Gea.
7: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
6: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa

0: Sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gaya dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman
1: Tika.
0: Nih,
1: hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: 사진.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kembali.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fafang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kalau kita lihat tren foto retro yang sedang ramai saat ini ya, sebenarnya ada satu hal yang menarik banget untuk di kita kuliti ya, yakni tentang bagaimana AI yang sekarang masih dan semakin dekat dengan kreativitas anak muda. Dulu kalau diingat-ingat ya teman berdua, untuk membuat foto dengan konsep tertentu kita mungkin membutuhkan aplikasi edit foto, memahami berbagai fitur, bahkan harus punya kemampuan untuk desain teman berdua. Nah sekarang tuh zamannya AI, prosesnya jauh-jauh lebih sederhana dan lebih cepat. Kita cukup memberikan arahan, kemudian AI membantu menerjemahkan ide tersebut menjadi sebuah gambar. Cingklong langsung jadi. Misalnya gini ya, ingin membuat foto dengan suasana 80-an, konsep futuristik, poster film, atau bahkan ilustrasi digital, semuanya bisa menjadi bahan eksperimen dan semuanya bisa dibuat dengan AI saat ini. Artinya, AI ini tidak hanya digunakan untuk mencari informasi saja saat ini teman-teman, tetapi juga bisa menjadi alat untuk menuangkan ide dan tentunya juga bisa menjadi cuan kalau kalian lebih hebat lagi memainkan atau menggunakan AI tersebut. Dan yang terpenting teman berdua, kita tetap menjadi orang yang menentukan konsep ya, dan hasil seperti apa yang ingin dibuat. Berarti kita masih jadi apa ya? Ya, kita masih menjadi sosok ide, pencetus dan sebagainya walaupun sudah canggih. Jadi teknologi saat ini membantu proses kreatif, sementara idenya tetap berasal dari kita sebagai manusia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

atau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Untuk kamu yang tak kunjung dapat balasan dari si dia, tetap semangat yuk perjuanginnya, walau mungkin sudah tak tersisa.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Masih 29 FM Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya, dalam Perdua jangan sampai ikut tren tanpa berpikir ya. Ingat ya, ikut tren boleh tapi berpikir lebih wajib ya, teman Perdua. Nah, ada satu hal yang juga harus diperhatikan ketika kita mengikuti tren AI seperti ini, teman Perdua. Karena prosesnya itu sangat mudah ya. Terkadang kita langsung ikut membuat dan membagikan hasilnya tanpa memperhatikan foto yang digunakan. Padahal foto merupakan bagian dari informasi pribadi. Jadi, teman Perdua, sebelum mengunggah foto di sebuah layanan AI, kita perlu memahami dulu aplikasi atau layanan tersebut, teman Perdua, dan juga memperhatikan bagaimana data serta foto kita untuk digunakan. Selain itu, teman Perdua, jangan sampai teknologi membuat kita hanya menjadi pengikut tren. Justru akan lebih baik untuk kita dan lebih menarik lagi kalau kita bisa menggunakan AI untuk menghasilkan sesuatu yang punya karakter dan kreativitas sendiri. Jadi, teman Perdua, mengikuti tren boleh aja. Mau bikin foto bergaya 80, 90, futuristik, atau konsep lainnya, silakan, teman Perdua. Tapi tetap ingat ya, gunakan teknologi dengan kreatif, bijak, dan bertanggung jawab.
1: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
2: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
1: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
2: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
1: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
3: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: yang di sininya kau. Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.